magari dani dada ni ni baba pa tani pata ni ni tari magari da pata ni dani baba pa ni zagari da. Riga riga dari ni dari dari buga ni bumbagari ga dari ni da pani